Ati moza aussi la papa tia. Ati ma boko papa. Papa Vicky. Mala kosa nanga dala mayina kazola kina. Mala sa lokwa tina jira.